0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woi, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Makanya kita jadi kurang konsentrasi nih. Nah, nggak hanya sampai di situ, masih ada beberapa dampak buruk lainnya kalau misalnya kamu masih menerapkan tidur di atas jam 12 malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh maaf ya.
2: Nah teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Nah, teman Pro 2, masih dengan dampak buruk kalau misalnya kamu begadang, apalagi tidur di atas jam 12 malam ya, yaitu adalah kulit yang menjadi rusak. Jadi untuk kamu yang mendambakan kulit sehat, ternyata kebiasaan begadang juga gak baik untuk kulit kamu nih, teman Pro 2. Alasannya tuh karena kortisol yang dihasilkan saat tubuh begadang dapat merusak struktur kolagen pada kulit, yang tentunya ini bisa membuat elastisitasnya menurun. Nah, hal ini tuh bisa membuat kulit kamu menjadi kusam sampai dengan berjerawat. Jadi teman Pro 2, cobalah perbaiki kualitas tidur kamu mulai dari sekarang kalau misalnya kamu menginginkan kulit yang sehat.

Nah yang terakhir nih, tentunya dampaknya untuk kesehatan tubuh kamu nih. Karena kalau misalnya kamu terus tidur di atas jam 12 malam, bakal membuat sistem kekebalan tubuh kamu menjadi melemah nih teman Pro 2. Mengutip dari Mayo Clinic, jadi saat kita tidur, sistem imun akan membuat protein yang disebut sitokin nih. Yang mana sebagian ini bisa membantu kamu tidur. Jadi di saat kamu kurang tidur, ini bisa menurunkan jumlah sitokin yang diproduksi. Nah saat antibody dan sitokin ini berkurang, tentunya akan membuat sistem kekebalan tubuh menjadi melemah. Saat inilah bakteri dan virus mudah masuk yang membuat kita jadi gampang sakit nih teman Pro 2. Tentunya kalau misalnya ini kamu biarin terus menerus dalam jangka panjang, kebiasaan kurang tidur juga berdampak pada meningkatkan risiko penyakit berbahaya. Jadi mulai dari obesitas, diabetes, depresi, tekanan darah tinggi, stroke, dan juga jantung. Itulah sederet dampak buruk dari kebiasaan begadang. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang setelah kamu tahu dampak buruknya nih, yuk mulai perbaiki waktu tidur kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi walaupun hari libur, gak ada toleransi untuk tidur di atas jam 12 malam.

0: siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: baiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: cuaca.
1: Perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 8 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini cuaca yaitu suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri per tanggal 7 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, 1 titik panas Kabupaten Tanjab Barat, 4 titik panas. Forecast terong duty ada Nabila dan diperbarui 8 Juni 2026. Teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.
0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih kita bakal ngebahas tentang keanekaragaman ya teman Pro 2 ya. Tentunya keragaman budaya di Indonesia maksudnya. Nah, Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan budaya nih. Karena terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, masing-masing dengan budaya unik yang menjadi ciri khasnya nih tentunya. Tapi teman Pro 2, di tengah perkembangan zaman dan adanya globalisasi ini, menjaga dan melestarikan budaya menjadi tantangan tersendiri nih. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keragaman budaya dan tentunya faktor apa aja yang mempengaruhinya nih? Dan sampai kita bakal ngebahas cara melestarikannya seperti apa tentunya. Ya teman Pro 2, keragaman budaya merupakan kondisi di mana terdapat banyak perbedaan dalam budaya di suatu masyarakat ya. Karena perbedaan ini bisa berupa cara hidup, adat istiadat, bahasa, seni, kepercayaan, dan juga sampai dengan kebiasaan masing-masing dari kelompok ini. Jadi di Indonesia sendiri, keragaman budaya bisa kita lihat dari rumah adatnya. Terus juga upacara tradisi, pakaian daerah, makanan khas, tarian, alat musik, bahasa, senjata tradisional, dan juga lagu daerahnya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setiap suku pastinya memiliki budaya masing-masing, sehingga budaya di Indonesia semakin kaya dan juga beragam. Walaupun Indonesia sendiri memiliki banyak suku bangsa, tapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah teman Pro 2, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia nih. Untuk yang pertama yaitu adalah letak geografisnya. Jadi Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi wilayah yang beragam ya. Seperti pegunungan, pantai, dataran rendah, dan juga hutan nih. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu biasanya memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat pesisir pantai. Misalnya aja dari mata pencariannya nih, dari cara bertani, cara membangun rumah, sampai dengan makanan khasnya teman Pro 2. Selanjutnya itu dari sejarahnya, di mana daerah di Indonesia ini punya sejarah masing-masing ya teman Pro 2 ya. Termasuk juga interaksi dengan bangsa lain, penjajahan, atau bahkan migrasi penduduknya. Pengalaman sejarah ini membuat budaya di setiap daerah itu berkembang secara unik. Misalnya aja pengaruh budaya Tionghoa di Semarang yang menjadi salah satu pelabuhan yang sering dikunjungi pedagang Tiongkok nih. Jadi dari interaksi tersebut muncullah budaya Tionghoa yang masih terlihat seperti kawasan pecinaan, perayaan Imlek, dan kuliner khas seperti lumpia Semarang.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia adalah karena iklimnya nih. Dimana kondisi cuaca di setiap daerah juga mempengaruhi cara hidup masyarakatnya. Seperti dari cara berpakaian, jenis makanan, dan mata pencarian masyarakat. Misalnya aja di daerah pegunungan dengan suhu yang lebih dingin, tentunya masyarakat biasanya menanam tanaman yang sesuai dengan iklim dingin seperti wortel, kentang, dan juga sayuran hijau nih teman Pro 2. Dan yang selanjutnya adalah faktor agama atau kepercayaan ya, dimana kepercayaan juga mempengaruhi tradisi upacara adat sampai dengan seni budayanya. Misalnya aja di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, budaya seperti perayaan Idul Fitri akan sangat meriah teman Pro 2. Sementara di daerah yang mayoritas beragama Hindu, upacara keagamaan seperti Nyepi menjadi tradisi penting. Nah selanjutnya tentunya ada beberapa keragaman budaya di Indonesia atau banyak keragaman di Indonesia, dan mulai dari bahasa Indonesia sendiri yang memiliki sekitar 718 bahasa daerah nih. Nah jumlah ini tuh membuat Indonesia menjadi negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini teman Pro 2. Dan beberapa contoh bahasa di Indonesia antara lain adalah bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bali, Batu, dan banyak lagi bahasa daerah lainnya. Jadi walaupun berbeda-beda, kita semua disatukan oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah agama, di mana masyarakat Indonesia menganut beberapa agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, setiap agama ini memiliki cara beribadah dan hari perayaan yang berbeda. Misalnya aja umat Islam merayakan Idul Fitri, terus juga umat Kristen yang merayakan Natal, dan umat Buddha yang merayakan Waisak ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya setelah dari kepercayaan, kita beralih lagi ke adat istiadatnya nih. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki adat atau tradisi yang berbeda-beda. Seperti upacara adat, tarian tradisional, pakaian adat, senjata tradisional, dan rumah adat. Nah contohnya tradisi ngaben di Bali, rumah gadang di Minangkabau, baju sali sebagai pakaian adat Papua. Setelah itu kita lihat lagi dari seni dan juga musiknya teman Pro 2. Indonesia juga memiliki seni tradisional dan musik yang unik di setiap daerah. Misalnya aja tari kecak dari Bali, terus juga ada tari saman dari Aceh, lagu apuse dari Papua, dan soleran dari Riau. Jadi walaupun kita tidak berasal dari daerah tersebut, terkadang ada lagu-lagu daerah yang emang kita suka ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya kita bisa lihat dari makanan tradisionalnya juga nih, dimana makanan khas atau makanan tradisional setiap daerah juga berbeda-beda. Dan ini juga menjadi ciri khasnya. Kita bisa lihat dari rendang, makanan khas dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan pempek dari Palembang. Tentunya makanan tradisional menjadi identitas kuliner yang kaya dan beragam di Indonesia. Nah kira-kira gimana sih cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia ini, tentunya agar tidak hilang dan tetap menjadi identitas negara kita.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih gimana sih cara melestarikan keragaman budaya Indonesia tentunya. Karena agar tidak hilang dan tetap menjadi identitas negara kita ya teman Pro 2 ya. Untuk yang pertama yaitu mempelajari dan mengembangkan budaya Indonesia. Jadi kita bisa mulai dengan mempelajari budaya daerah seperti bahasa daerah, kerajinan tangan, atau bahkan mempelajari alat musiknya nih. Contohnya aja kamu bisa belajar membatik atau bahkan memainkan alat musik tradisional seperti angklung. Selanjutnya, tidak terpengaruh dengan budaya asing, karena tentunya di era globalisasi, budaya asing ini dengan mudahnya masuk ke Indonesia nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati, budaya lokal itu bisa tergeser. Jadi teman Pro 2, kita perlu memilih dan menyaring pengaruh budaya asing dengan bijak tentunya, agar budaya daerah dan nasional tetap berkembang dan tidak hilang begitu aja. Nah, selanjutnya memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Jadi kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke teman di luar negeri, misalnya aja dengan menceritakan tradisi unik, membagikan foto makanan, atau bahkan mengajak mereka mencicipi makanan tradisional seperti kerak telur dan juga rendang nih. Dan tentunya dengan kita mencicipi kepada mereka, mereka jadi tahu kalau itu merupakan makanan khas dari Indonesia. Nah, yang keempat, mengajarkan budaya ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu memiliki keterampilan budaya tertentu, ajarkanlah kepada orang lain di teman Pro 2. Misalnya kamu bisa menari tradisional, jadi kamu bisa mengajak teman atau anak-anak sekitar kamu nih untuk belajar bersama, atau bahkan berbagi resep makanan tradisional ke media sosial tetangga, bahkan teman juga bisa membantu melestarikan budaya Indonesia ini. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk mengenal budaya daerah ya teman Pro 2 ya. Karena saat kamu berkunjung ke daerah lain, sempatkanlah untuk mempelajari budaya lokalnya, seperti mencoba makanan daerah, menonton pertunjukan seni tradisional, atau bahkan membeli kerajinan tangan lokal sebagai cenderamata nih. Tentunya dengan mengenal lebih banyak budaya daerah, kita jadi bisa lebih menghargai keberagaman Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita mengenai keragaman budaya di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Jadi asik banget ya belajar tentang budaya Indonesia. Atau mungkin nih kamu yang tadinya belum tahu gimana cara melestarikan tentunya keragaman budaya di Indonesia ini, jadi udah tahu nih teman Pro 2. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena setelah ini bakal dilanjutkan lagi dengan acara Pro 2 lainnya. Masih ada santai siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Ya teman Pro 2, untuk itu Ulan mau pamit undur diri dulu. Apabila ada salah kata, Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kopi susu dua, eh? Saya kopi hitam je, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Aduh, dia sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

Hari ini di hari apa ya? Hari Senin ya. Senin 8 Juni 2026. Ada nih yang bakal nemenin teman pro 2 semuanya sampai nanti Farmasi 15 sore. Dan untuk di 2 jam ke depan kita ada di Pro 2 Hitlist teman pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 ya. Dan masihnya juga buat teman pro 2 yang hari ini lagi apa ya? Memulai ujian ya, karena kayaknya ada beberapa sekolah yang hari Senin ini mulai ujian ya untuk kenaikan kelas. Wih, kayaknya udah mulai kelar ya jam-jam segini. Ya gak sih? Atau udah mau pulang ya? Aku mengingat sesuatu nih ya. Oke deh, apapun itu teman pro 2, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan keinginan kamu ya. Semoga semuanya nanti bisa naik kelas. Amin ya. Dan masih juga buat teman pro 2, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, rutinitasnya juga di hari Senin. Tetap semangat ya. Biar lebih semangat lagi, boleh langsung aja WhatsApp aku untuk request lagu di 0811743909. Saja kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi Hits Music Station.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batuk-batuk.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi gak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List sama Pro 2. Setelah lagu perdana Sempurnanya Aku sukses besar, trio New Pusat Dunia atau yang lebih dikenal dengan NPD ini punya gebrakan baru lagi nih teman Pro 2. Mereka resmi merilis single selanjutnya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Berbeda dengan lagu sebelumnya, I Love You But You Lebih Love Me menghadirkan karya musik pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala music Broadway. Nah, menariknya ada orang-orang keren di balik karya ini teman Pro 2. Ada Ray Tobing dan juga Peter Loudeng selaku produsernya. Iqbal Ramadan yang mengisi permainan gitar akustik di posisi drummer. Ada drummer Noah, Rio Alif, dan Barsena Bestandi sebagai vokal director. Kalau dari ceritanya, ide dibalik I Love You But You Lebih Love Me ini random banget teman Pro 2. Bermula dari obrolan santai di studio antara Kev, Nicky, dan Mario yang tercetus kalimat tersebut, maka langsung dipilih menjadi hook lagu selanjutnya karena terasa ringan dan juga catchy.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

3 tahun sejak album terakhir mereka, The Fortune akhirnya merilis single terbaru untuk menuju album ketiga mereka. Lagu ini bercerita tentang hidup yang tetap harus dijalani dan diperjuangkan, bahkan saat diri sendiri kehilangan semangat. Dengan ini, The Fortune pun ingin mengajak pendengarnya untuk perlahan bangkit kembali. The Fortune, sampai kapan?

0: Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.
1: Kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
2: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
1: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
3: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pernah bertahan di hubungan yang sebenarnya cuma bikin sakit? Fabio Aser menuangkan perasaan itu lewat lagu terbarunya, Nikmati Saja. Meski sudah diperingatkan oleh orang lain bahwa bertahan di hubungan tersebut hanya akan menyakitkan, namun apa daya jika sudah terjebak dalam perasaan sendiri hingga rela menikmati rasa sakitnya. Ini dia Fabio Aser, Nikmati Sakitnya.
4: Mungkin benar kata

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

In melompat lebih tinggi milik Sheila on Seven dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir, melompat lebih tinggi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Nak, kenapa lampunya masih menyala semua sih?
1: Lupa, Bu. Tadi buru-buru.
0: Kalau tidak dipakai, ya dimatikan lah, biar hemat listrik.
1: Oh, iya, Bu. Biar nggak boros juga ya?
0: Iya, betul. Hemat listrik, hemat biaya. Gunakan listrik seperlunya. Hemat energi untuk masa depan.

pernah berkata, "Salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi para hamba yang beriman adalah Dia turunkan kesulitan dan bahaya terhadap mereka, serta hal-hal yang mendorong mereka mengesakannya."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau punya impian besar, jangan diumbar ya, nanti gak kejadian. Kira-kira benar gak nih, kalau direncanain sesuatu itu gak boleh diceritain ke orang? Setuju atau enggak, ternyata ada alasan ilmiah dibalik hal ini loh. Sampai sekarang orang masih terbagi dua soal ini, teman Pro 2. Ada yang setuju, ada juga yang nganggap ini mematahkan semangat. Buat yang setuju, mereka punya berbagai alasan sendiri. Ada yang udah ngalamin secara langsung, ada yang mengkaitkannya dengan keyakinan pribadi, ada yang emang gak nyaman dengan nge-share sesuatu ketika hasilnya belum pasti. Yang banyak orang gak tahu, fenomena ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Bukan karena orang lain menyabotase, tapi justru karena otak kita sendiri yang terpengaruh. Saat kamu cerita ke orang lain soal goal kamu, otak kamu menganggap tugasnya selesai sebagian. Reward chemistry yang harusnya aktif saat kamu benar-benar menyelesaikan sesuatu, udah keburu aktif hanya karena kamu ngomong soal itu. Nah, akibatnya dorongan untuk benar-benar mengerjakan sesuatu itu jadi lebih lemah. Sinyal harus dikerjain jadi mengecil. Menariknya, ini bukan teori dari satu studi aja. Temuan ini sudah direplikasi di berbagai penelitian. Orang yang menyimpan tujuannya sendiri lebih konsisten menyelesaikannya dibanding yang mengumumkannya duluan. Otak gak bisa membedakan antara udah ngumumin dan udah ngelakuin. Buat dia, keduanya terasa seperti progres. Yang bikin makin tricky, saat kamu ngumumin sebuah goal, orang-orang di sekitar kamu tuh kasih validasi. Pujian dan rasa diakui itu sudah cukup buat bikin otak kamu merasa puas. Saat rasa puas itu sudah datang duluan, urgensi untuk benar-benar bergerak jadi turun drastis. Kebayangkan masalahnya ada di mana? Terlepas dari apa respon orang lain, sebenarnya yang harus diwaspada itu ya otak kita sendiri.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.

Sadar gak sih kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat? Buat kamu yang sering begadang ngerjain project, apalagi pas lagi panik nungguin render video mentok di 99%, padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline. Dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketiak.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan siang ini juga masih barengan sama Nia ya. Sama seperti siang kemarin, teman Pro 2, ini siang hari ini tuh balik lagi mendung ya. Gak tahu deh bakal hujan atau gimana. Tapi ternyata kemarin hujan yang sederas-derasnya banget itu ya, ternyata ada beberapa kawasan di kota Jambi tuh yang tidak terkena hujan ya, jadi nggak ada hujan sama sekali, teman Pro 2 ya. Aku juga kaget kok bisa ya, kering-kering aja dia gitu kan ya. Mudah-mudahan yang kemarin yang belum kena hujan ya, mudah-mudahan nanti bisa kena, karena kan memang beberapa hari terakhir ini apa ya, bisa dibilang kayak tandus banget enggak sih kota Jambi gitu. Jadi biar enggak kering-kering banget, alhamdulillah Allah masih menurunkan hujan ya di kota Jambi ya, teman Pro 2 ya. Nah, untuk siang hari ini karena baru kelar makan siang ya, terus juga mau mulai lagi aktivitas, balik lagi ke rutinitas kita kerja ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sebelum ke kantor atau sebelum balik, kayaknya enak nih kalau kita ngopi dulu gitu kan, biar gak ngantuk abis makan siang. Enak nih kita beli kopi keliling ya kan. Sekarang kan sudah zamannya tuh udah yang dimudahkan banget gitu kan. Mau cemilan udah ada di pinggir jalan, mau ngopi sudah ada di pinggir jalan, teman Pro 2. Nah, jadi ini juga buat yang mungkin tahu banget ya, untuk situasi dan kondisi di dekat RRI ini banyak juga Starling ya. Ya, penjual kopi keliling gitu, teman Pro 2 ya. Jadi tadi ada sedikit insiden ya. Ketika aku ada di sana, aku gak beli kopi sih ya, cuman lewat aja, teman Pro 2. Jadi kayak ada insiden yang kebanyakan memang yang beli itu kebanyakan roda 4 ya. Nah, coba ya teman Pro 2, kita normalisasikan untuk memarkirkan kendaraan kita di tempat yang aman gitu. Aman, nyaman, dan tidak mengganggu pengendara kendaraan lain gitu, teman Pro 2 ya. Alangkah baiknya kita sadar gitu kalau ini penempatan kendaraan kita tuh kayaknya bakal mengganggu deh. Karena buat yang paham banget nih letak kopi keliling yang di dekat RRI ini, itu pas banget dengan pengkolan ya, pengkolan gitu kan ya. Jadi kayak mengganggu banget untuk teman-teman yang mungkin menggunakan kendaraan roda 4 gitu untuk stop di sana. Padahal banyak banget tempat atau jalan yang kosong untuk kamu bisa memarkirkan sebentar kendaraan kamu, dan itu lebih aman gitu, teman Pro 2 ya. Jadi nggak yang harus benar-benar mepet di kopinya gitu. Memang kayaknya kayak males jalan gitu nggak sih, kayak mager banget mau turun dari kendaraan, terus kayak yang buka kaca mobil langsung ngomong sama mas-masnya, kopinya satu gitu. Karena kan makan waktu juga, teman Pro 2, dan itu mengganggu banget untuk pengendara lain ya. Nah, jadi please banget ya buat teman-teman yang dengerin aku siang hari ini, yang hobinya ngopi dan beli kopinya keliling dengan kopi yang Starling tadi ya, please banget normalisasikan untuk memarkirkan kendaraan kamu di tempat yang aman ya, dan juga gak sempit-sempitan ya, teman Pro 2, please banget. Karena nanti kamu juga yang rugi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi jangan sampai terulang lagi. Dan ini juga gak berlaku hanya di dekat Aku lupa namanya. Ini kan baru ya. Ada Garudanya gitu. Nah, itu sebenarnya ada lahan yang bisa kamu pakai untuk memarkirkan kendaraan kamu, dan lebih aman ya. Hanya jalan sedikit aja, teman Pro 2 ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

teman terbaik kamu. Balik lagi untuk siang hari ini bareng sama Nia Teman Pro 2 ya, di Santai Siang Teman Pro 2. Nah, kali ini buat Teman Pro 2 yang suka banget nonton film di bioskop ya Teman Pro 2. Kemarin kan ada kayak kampanye untuk membawa tumbler ke studio. Nah, ternyata kampanye udah berakhir ya Teman Pro 2 ya. Jadi Bioskop 21 itu kembali melarang untuk membawa tumbler ke studio ya. Walaupun aku kayaknya waktu kemarin tuh belum ada nonton juga ya. Belum bawa tumbler juga gitu Teman Pro 2 ya. Kayak tahu-tahu udah selesai. Tapi gimana ceritanya sih ya? Kok ini kan ramah lingkungan gitu kan ya, kenapa harus dihentikan gitu? Apa jangan-jangan ini ada yang tidak sesuai dengan peraturan atau gimana gitu? Karena kalau kamu ingat ya Teman Pro 2, sebelumnya itu memperbolehkan pengunjung membawa tumbler ke dalam studio bioskop ya. Nah, sekarang di tanggal 5 Juni kemarin itu sudah berakhir gitu Teman Pro 2. Jadi hanya 1 bulan ya, 5 Mei ke 5 Juni gitu. Jadi memang itu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Teman Pro 2 ya. Nah, dengan berakhirnya program ini, pastinya pengunjung kembali mengikuti ketentuan standar ya, bahwasanya tumbler maupun minuman dari luar itu tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam studio Teman Pro 2 ya. Ya deh, mudah-mudahan ya nanti ada peraturan-peraturan baru lagi gitu yang memudahkan kita untuk bisa membawa tumbler atau botol minum kita ya. Karena sekarang ini kita kayak harus banget menormalisasikan untuk membawa air putih kemana-mana ya, biar gak ada hidrasi Teman Pro 2 ya, biar kita bisa terhindar dari minuman-minuman yang manis ya. Aduh, padahal air putih itu murah Teman Pro 2 ya, ya kan, terus juga bisa kita bawa dari rumah, bahkan gratis kan ya, maksudnya kita gak perlu mengeluarkan budget untuk biaya minum gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa lagi lah ya tentuan ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya, stay tune terus RRI Pro 2 aja, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

1,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini, dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya ya. Minum vitamin di waktu yang salah itu katanya kayak ngasih bekal, tapi pas orangnya lagi tidur. Nah, jadi sebenarnya vitamin tuh nggak salah, teman Pro 2. Tapi timingmu yang bikin dia sia-sia. Banyak orang minum vitamin tuh asal ingat, pagi siang malam disatuin, yang penting udah diminum aja. Hati tenang karena udah checklist minum vitamin, tubuh kosong, gak sinkron antara apa yang kamu minum dan kapan kamu minumnya. Setiap vitamin itu punya tugas, dan setiap tugas punya waktu. Ada yang fungsinya mengaktifkan sistem, ada yang menjaga keseimbangan, ada juga yang menenangkan dan memulihkan. Kalau waktunya ketukar, tugasnya jadi gak optimal. Bukan karena vitaminnya jelek, tapi karena tubuh lagi gak buka pintu. Kita bahas deh ya untuk vitamin pagi nih, teman Pro 2. Ini si pemantik. Jadi tugasnya nyalain mesin tubuh, ngebantuin saraf, otak, metabolisme bangun dari mode tidur. Nah makanya tempatnya di pagi hari. Kalau diminum di malam hari, tubuh itu lagi mode turun, yang aktif malah gelisah. Nah pemainnya itu vitamin B dan antek-anteknya vitamin C. Cara mainnya, minum pagi setelah sarapan biar bisa ngegas. Nah kalau vitamin siang, ini si penumpang. Ada vitamin A, D, E, K dan juga omega 3. Karena mereka adalah penumpang yang butuh kendaraan, mereka gak bisa jalan tanpa lemak dari makanan. Jadi minum perut kosong modal air putih doang, kayak naik angkot tanpa sopir, jadi gak kemana-mana. Nah aturan minumnya, minum setelah makan besar, bukan abis ngemil makanan yang manis-manis gitu. Kalau vitamin malam, ini si peredam. Ada zinc, ada magnesium. Jadi mereka itu kerja saat tubuh masuk mode tenang, otot rileks, saraf turun, perbaikan jalan. Nah dia yang nyanyiin Nina Bobo pas malam dan bikin kamu jadi tidur lebih nyenyak. Nah makanya diminum ketika tubuh siap diam. Kalau salah waktu, efeknya bisa kebalik. Entah itu gelisah, mah yang naik, jantung berdebar. Nah untuk aturan minumnya untuk vitamin malam ini, setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah kita sering mikir ya, ah yang penting udah minum aja. Padahal tubuh kita tuh bukan tempat numpukin niat-niat baik. Jadi dia tuh butuh waktu yang tepat, bukan sekedar niat yang benar. Karena vitamin yang salah waktu bukan cuman mubazir, tapi bikin tubuh kerja lembur tanpa izin.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misalnya lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genang.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah dilakukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Teman terbaik kamu. Lanjut lagi untuk santai siang ya teman Pro 2. Dan ini di 44 menit lepas dari formasi 14 siang menjelang sore ya. Dan ini masih juga ya, masih mendung maksudnya. Oke deh kalau gitu buat teman Pro 2-nya, aku ada satu informasi yang membanggakan Indonesia ya. Jadi ada atlet panjat tebing Indonesia, Putra Tri Ramadhani, yang berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Jadi prestasi ini menjadikan Putra Tri Ramadhani ya, atlet Indonesia pertama yang sukses menjadi juara dunia di nomor lead dalam ajang tersebut. Dan Putra Tri Ramadhani ini akrab disapa dengan serondeng, teman Pro 2 ya. Aku ingat makanan jadinya serondeng ya. Tapi ini nama panggilan akrabnya serondeng ya. Dia tampil impresif di babak final dengan mencatatkan skor 43, mengungguli atlet Jepang ya, ada Nio Suzuki dan juga wakil Austria Jakob. Nah, kemenangan ini terasa semakin spesial karena Putra tuh harus bersaing dengan sederet pemanjat terbaik dunia. Nah, meski berhasil mengharumkan nama Indonesia, Putra atau serondeng ya, mengaku masih ingin terus berkembang, memperbaiki penampilannya agar lebih konsisten lagi di level internasional. Jadi prestasi ini pun menjadi tonggak baru ya bagi panjat tebing Indonesia, sekaligus menambah daftar kebanggaan merah putih di kancah dunia.

0: ada Bianca ya. Bisa apa tanpamu?
1: Aduh, aku gak bisa deh tanpa kamu kayak teman pro 2.
0: Tapi mau gimana ya? Kayaknya kebersamaan kita tuh harus tuntas sampai di sini. Tapi tenang aja, nanti bakal ada Kak Arta yang bakal melanjutkan lagi apa namanya? Kursi panas ini ya. Jadi bakal ada Kak Arta yang bakal menemani kamu sampai nanti formasi 20 malam ya. Thanks banget untuk hari ini teman Pro 2. Semoga segala sesuatunya dilancarkan hari ini ya. Mudah-mudahan kita gak kehujanan nanti pulang kerja. Amin ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. So, Nia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Hey, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lu ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

aja sore, sore ceria karena hujan luar biasa deras banget di kawasan Kota Jambi tercinta ya. Tampro 2 Jambi luar biasa banget excitednya cuaca hari ini. Tampro 2 is okay ya, karena tadi siang lumayan. Eh, by the way, aku tuh punya cerita banget hari ini. Tuh lah ya Tamara di Tampro 2 ya. Dikarenakan memang kalau namanya terburu-buru tuh pasti ada sesuatu yang bikin gonjang-ganjing. Wah, ngejar waktu kayak ngejar tayang gitu loh. Tampro 2 bukan cuma sinetron aja bisa kejar tayang, orang juga bisa kejar tayang. Saking buru-buru gitu Tampro 2 ya. Yang kocaknya lagi tuh aku tuh rencana mau cuci piring gitu Tampro 2. Eh, enggak taunya sabun cuci piringnya ditumpahin ke beras. Kebayang enggak Tampro 2? Berapa kali aku cuci beras itu biar gak berbusa lagi. Aduh, luar biasa banget Tampro 2. Oke deh, buat kalian dari semua Tampro 2 Jambi, pokoknya satu hal yang sangat-sangat bikin ngakak banget Tampro 2. Berasa banget Tampro 2, luar biasanya Tampro 2, dengan sesuatu hal yang bikin hatiku tergonjang-ganjing Tampro 2. Orang kan cuci piring tuh ke tempat wadah sabun, ini malah ke beras. Kebayang berasnya jadi cuci seperti apa. Oke deh buat kalian dari 10,9 Roda Jambi, aku temani kalian di sore ceria hari ini. Dan aku akan berbagi informasi ya, di luar hujan deras Tampro 2 buat kalian. Hati-hati di jalan, terutama buat kendaraan roda 4, untuk lebih safety lagi Tampro 2 buat kalian. Terus jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Tampro 2, karena cuaca memang diperkirakan tuh kadang panas, kadang hujan. Tapi tetap bersyukur karena beberapa hari ini kan baru kemarin hujan Tampro 2 yang ditunggu-tunggu banget oleh masyarakat Jambi. Sekarang hujan lagi gak apa-apa. Pokoknya semangat buat semangat Tampro 2 Jambi. Dan buat kalian di dalam studio atau di dalam ruangan atau dimanapun kalian berada, selamat sore. Aku akan menemani kalian di 10,9 Roda Jambi. Kita akan berbagi informasi di sore ceria bersama saya Arta Sitanggang.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Okay, Tampro 2 lanjut dari 10,9 Pro 2 Jambi. Okay, Tampro 2, sore hari ini aku akan berbagi informasi buat kamu. Superfood yang baik untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Teman Pro 2, kulit sehat dan percaya dimulai dari dalam. Meski rutinitas perawatan kulit seperti menggunakan serum, toner, esensi, dan moisturizer memainkan peran penting, makanan yang pastinya Teman Pro 2 yang kamu konsumsi itu juga bisa memberikan efek transformatif pada kulit. Dilansir dari Rwandi, menggabungkan superfood ke dalam menu makanan adalah cara alami untuk mendapatkan kulit yang sehat dan bercahaya. Superfood adalah makanan kaya nutrisi yang mengandung vitamin, antioksidan, dan mineral yang meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan juga vitalitas kulit. Nah, dengan masuk ke dalam menu harian, Teman Pro 2 bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan dan meningkatkan hidrasi, menjaga kilau awet muda. So guys, kita ulangkan ulas di sini buat kamu informasi health dari Pro 2 Jambi, 5 jenis superfood yang baik untuk kecantikan dan sangat membantu mewujudkan kulit sehat dan glowing. Oke, yang pertama Tampro 2, superfood yang baik untuk kesehatan dan kecantikan kulit ya Tampro 2, membantu wujudkan kulit sehat dan glowing. Yang pertama adalah alpukat. Dilansir dari Times of India, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga matriks kulit tetap elastis dan terhidrasi secara mendalam. Namun kekuatan utamanya di sini adalah vitaminnya. Alpukat juga kaya vitamin E yang berperan mencegah kerusakan oksidatif sebelum merusak sel-sel. Ditambah lagi dengan vitamin C, bahan penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen supaya kulit tetap kencang. Dengan menambahkan alpukat ke dalam smoothie kamu atau membuat salad alpukat untuk dikonsumsi adalah salah satu Teman Pro 2 superfood yang baik untuk kecantikan kulit. Yang pertama adalah alpukat yang terkenal dengan kaya lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Oke deh, masih dari Pro 2 Jambi, lanjut lagi Teman Pro 2 buat kamu ya. Kita akan berbagi informasi health dari Pro 2 Jambi untuk informasi sehat lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu. Sore ceria meskipun hujan luar biasa, tapi tetap ceria ya Teman Pro 2. Karena kan kemarin-kemarin udah nungguin hujan. Tadi siang udah panas, terik. By the way, sekarang pas lah ya, sekali-sekali hujan biar makin sehat lagi. Oke, Pro 2 Jambi Jenny dengan Like Jenny dari koleksi Pro 2 Jambi untuk kamu. Oke. Okay.

Oke, tahap kedua lanjut lagi superfood yang baik untuk kecantikan kulit ya. Yang pertama tadi ada alpukat. So, yang kedua, buah-buahan berry. Buah-buahan berry itu banyak banget ya, seperti raspberry, strawberry, blueberry. Itu mengandung senyawa antioksidan ampuh bertindak seperti tim pembersih internal. Menetralkan kerusakan radikal bebas yang terus-menerus kita kumpulkan dari sinar ultraviolet dan polusi perkotaan. Nah, sama seperti alpukat, tahap kedua, buah berry ini juga kaya vitamin C, yang artinya produksi kolagen meningkat dan warna kulit tampak lebih cerah secara keseluruhan. Jadi salah satu superfood yang baik untuk kecantikan kulit adalah buah-buahan berry. Next, sama Bro Jamie, kita akan lanjut lagi mengulas 5 superfood yang baik bagi kecantikan kulit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tampro 2 Jambi lanjut lagi buat kalian ya. Kita ulas lagi nih Tampro 2 yang ketiga. Superfood yang baik untuk kecantikan kulit, yaitu ikan berlemak. Kalau kamu tidak sepenuhnya menjalani pola makan nabati, menambahkan ikan berlemak seperti salmon bisa menjadi perubahan besar. Rahasianya terletak pada kandungan tinggi asam lemak omega 3. Tanpa asupan omega 3 yang cukup, kulit akan menjadi kering, tipis, dan mudah bereaksi. Sebaliknya dengan omega 3 yang cukup, kulit akan terasa lebih kenyal, lebih kuat. Selain kandungan lemaknya, filet salmon mengandung protein berkualitas tinggi, zinc dan juga vitamin E. Kombinasi spesifik ini ternyata bisa mempengaruhi cepat mengurangi peradangan sistematik dan mendorong tubuh untuk menghasilkan sel-sel kulit baru yang sehat. Mengkonsumsinya 2 porsi per minggu menjadi jumlah yang sangat ideal. Nah, ikan berlemak seperti ikan salmon Tampro 2, makan ikan-ikan yang memiliki kandungan lemak omega 3 yang tinggi Tampro 2 ya, itu sangat baik Tampro 2. Yang pastinya kalau kamu tercukupi dari ikan berlemak dengan omega 3 ini Tampro 2, yang pasti kulit akan lebih kenyal dan kuat. Tambah lagi Tampro 2, kita tahu bahwa filet salmon mengandung protein berkualitas tinggi. Oke deh, kita lanjut lagi mengulas superfood yang baik untuk kecantikan kulit.

Oke, tema berdua lanjut. Yang keempat ya, superfood yang baik untuk kecantikan kulit, yaitu ubi jalar. Mungkin tergerak agak aneh, tanaman produk namanya ubi jalar sebenarnya menawarkan perlindungan biologis terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Ubi jalar kaya akan beta karotin, pigmen tubuh atau pigmen tumbuhan yang langsung diubah oleh sistem tubuh menjadi vitamin A. Setelah diproses, nutrisi ini akan masuk ke dalam sel-sel kulit dan bekerja sebagai tabir surya alami dari dalam tubuh. Meskipun tentu saja kamu tetap memakai sunscreen ya, mengonsumsi makanan kaya beta karotin menambahkan lapisan perlindungan tambahan terhadap paparan sinar ultraviolet yang menyebabkan kerusakan sel dan penuaan dini. Teman Pro 2 Wijalan, salah satu ya superfood yang baik untuk kecantikan kulit. Nanti kita lanjut lagi mengulas yang kelima, makanan apa sih atau superfood apa yang baik untuk kecantikan kulit. Masih dari Pro 2 Jambi, selamat beraktivitas Teman Pro 2 Jambi. Selamat sore untuk kamu yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI.co.id, RRI Digital ya, sorry, aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.co.id. Masih dari Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi superfood yang baik untuk kecantikan kulit.

baiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi Taulas ya. Superfood yang baik untuk kecantikan kulit yang kelima adalah kacang kenari. Kacang almond memang sering jadi sorotan, tapi kacang kenari diam-diam unggul dalam hal kesehatan kulit. Keistimewaannya lagi dari kacang kenari ini terletak pada kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 yang sangat luar biasa tinggi. Teman Pro 2, ternyata kenari juga kaya akan zinc dan mineral penting bagi kulit. Terus, teman Pro 2, zinc tersebut menjaga skin barrier tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Nutrisi ini membantu kulit kamu secara efektif mengunci kelembapan, mempercepat penyembuhan jerawat, dan menangkal bakteri dan peradangan. So guys, ada 5 makanan ya yang superfood banget, sangat baik, benar-benar luar biasa untuk kecantikan kulit. Yang pertama alpukat, kemudian buah-buahan berry, baik itu strawberry, raspberry, blueberry. Kemudian ikan berlemak, termasuk omega 3-nya ada salmon dan ubi jalar, juga kacang kenari. 5 superfood yang baik untuk kecantikan kulit. Masih dari Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi di Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2. Oke, lanjut lagi Tom Pro 2 ya. Kita ulas lagi informasi untuk kamu dari Pro 2. Kali ini informasi entertainment Tom Pro 2, kabar terkini. Raisa beri kejutan duet bareng Sun Si Kyung di konser Love and Let Go. Nah, Tom Jambi, musisi papan atas nama Raisa, atas Raisa Andriana, sukses mengejutkan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewa asal Korea Selatan. Musisi Sun Si Kyung mendadak muncul pada pagelaran konser kedua yang bertajuk Love and Let Go pada hari Minggu kemarin, Taman Pro 2 di Senayan, Jakarta. Kemunculannya mengejutkan musisi tersebut terjadi tepat di bagian kedua pertunjukan setelah pelantun lagu Serba Salah selesai tampil. Secret Guest kita datang dengan jauh-jauh Taman Pro 2 dan dirinya kemudian memberikan beberapa petunjuk mengenai jejak karir internasional sang tamu rahasia sebelum memanggilnya ke panggung. Nah, Taman Pro 2 Jambi, panggung ketiga gempa disusul dengan gemerlap cahaya lampu ponsel, penonton mengiringi langkah kaki sang artis menuju tempat pertunjukan. Keduanya lalu membawakan lagu At Least Love karya Lionel Richie, rilisan tahun 1991 ya, dengan penuh penghayatan yang mendalam. Kejutan belum berakhir karena kedua penyanyi tersebut masih memberikan bocoran material lagu kolaborasi terbaru yang sangat spesial. Karya musik yang belum pernah dirilis tersebut, Heaven Knows, dijadwalkan rilis secara resmi pada tanggal 19 Juni 2026. Tom Pro 2 Raisa beri kejutan duet bareng Sun Si Kyung di konser Love Let Go. Baik Tom Pro Jambi, kita masih lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu dan informasi yang kami angkat melalui website rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi. Kali ini Tampro 2 aku akan berikan informasi dari Pro 2, kebiasaan yang bikin baju putih cepat menguning. Nah, Tampro 2, baju putih selalu menjadi pilihan andalan karena tampilannya yang lebih bersih, elegan, dan mudah dipadukan dengan outfit apa aja. Tapi sayangnya Tampro 2 yang nama merawat pakaian berwarna putih membutuhkan perhatian ekstra agar warnanya tidak cepat berubah. So, tanpa disadari Tampro 2, beberapa kebiasaan sehari-hari yang ternyata justru menjadi pemicu utama yang percepat pakaian putih kesayangan teman Pro 2 bisa berubah warna menjadi kusam atau kekuningan. Untuk itu, menjaga kualitas wajah putih tetap bagus adalah beberapa keliruan dalam peralatan sehari-hari yang perlu kamu hindari. So, di sini ada 4 kebiasaan sepele yang wajib kamu hindari teman Pro 2 supaya baju putih kamu tetap cerah, tetap bersih, dan juga tampak seperti baru lebih lama. Nah guys, ada 4 kebiasaan sepele ya yang wajib kamu ketahui dan harus kamu hindari ya, supaya baju putih kamu tetap cerah, bersih, terus juga tampak seperti baru meskipun udah lama. Yang pertama, memakai baju saat deodoran belum kering sempurna. Buat kamu yang hobi atau suka menggunakan deodoran, sebaiknya perhatikan dulu teman Pro 2. Kalau misalnya deodoran kamu belum mengering, kamu jangan langsung menggunakan baju putih. Memakai baju saat deodoran belum kering sempurna itu bisa membuat baju kusam dan kuning. Banyak produk deodoran yang mengandung zat kimia aktif seperti aluminium. Ketika zat tersebut bercampur dengan keringat, reaksi kimianya akan langsung meninggalkan residu kuning yang keras pada permukaan kain. Kebiasaan memakai baju putih setelah mengoleskan deodoran tanpa menunggu produk tersebut meresap akan memperparah resikonya. Solusinya, berikan jeda beberapa menit supaya ketika kamu benar-benar kering sebelum teman Pro 2 menggunakan pakaian. Jadi yang pertama teman Pro 2 ya, kalau terbiasa menggunakan deodoran is oke aja, cuman sebaiknya setelah mengoleskan deodoran kamu tunggu dulu benar-benar kering deodorannya baru kamu gunakan baju putih. Kenapa? Karena banyak produk deodoran itu mengandung zat kimia seperti ya, kimia aktif adanya aluminium ya. Aluminium itu kalau udah tercampur keringat akan meninggalkan residu kuning yang keras pada permukaan kulit. Jadinya jiplak dan akhirnya baju kamu bakal kuning-kuning karena kamu menggunakan deodoran. Jadi gimana dong Kak Arta, gak boleh pakai deodoran? It's okay, no problem pakai gunakan deodoran. Tapi ingat, setelah menggunakan deodoran jangan langsung menggunakan baju putih atau misal menggunakan kemeja putih, singlet putih, teman Pro 2. Upaya supaya apa? Supaya deodoran itu kering dulu. Setelah kering baru kamu gunakan. Gitu loh teman Pro 2. Nah, yang kedua, membiarkan noda keringat menempel terlalu lama. So teman Pro 2, keringat mengandung kadar garam dan juga asam dan protein alami yang bisa merusak serat kain kalau dibiarkan terlalu lama. Zat-zat ini lambat laun akan teroksidasi ya dan meninggalkan noda kuning yang membandel, terutama di area yang rentan seperti kera dan juga ketiak. Semakin lama pakaian kotor ditumpuk, semakin dalam noda tersebut meresap dan akan semakin sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, segera meredam dan mencuci baju putih setelah dipakai supaya formula keringat tidak sempat mengendap. Membiarkan noda keringat menempel terlalu lama merupakan salah satu ya kebiasaan yang sebaiknya jangan dilakukan lagi karena bisa bikin baju putih kamu cepat menguning dan kusam. Oke, lanjut, masih dari Pro 2 Jambi, kita akan ulas lagi teman Pro 2. 4 kebiasaan yang bikin baju putih cepat menguning dan kusam. Ya, nah baju putih itu pasti emang suka ya teman Pro 2 jadi pilihan favorit karena dipadukan dengan pakaian atau warna apa aja dia tetap masuk. Tapi perawatannya ini biar baju putih kamu tetap cerah, bersih dan kayak baru meskipun udah lama, kita akan berikan lagi beberapa kebiasaan yang sebaiknya kamu hindari.

Marcel Taito dengan Setunggal udah kalian dengarkan. Sekarang lanjut lagi kebiasaan bikin baju putih tetap cepat menguning. Yang ketiga tahun produa yaitu mencampur baju dengan baju putih dengan pakaian warna lain. Kebiasaan bikin baju putih cepat menguning biasa dari kesalahan saat mencuci. Mencampurkan baju putih dengan pakaian berwarna berisiko tinggi memicu kerunturan mikro, di mana partikel warna lain berlahan-lahan menempel dan membuat kain putih tampak kusam dan kekuningan. Selain faktor pencampuran warna, penggunaan deterjen yang berlebihan atau proses pembilasan yang kurang bersih ternyata bisa meninggalkan residu yang menumpuk. Dan pastikan Taman Produa selalu mencuci putih baju putih kamu secara terpisah dan membilasnya sampai benar-benar tuntas atau bersih. Yang keempat, menyimpan pakaian di tempat yang lembab dan tertutup. Terakhir, baju putih yang disimpan dalam keadaan belum kering sempurna dan diletakkan dalam lemari yang lembab akan memicu pertumbuhan jamur, juga bakteri pemicu noda kuning. Pastikan pakaian kamu sudah kering total sebelum menyimpannya di lemari, karena hindari tuan produa menumpuk pakaian terlalu padat di dalam lemari yang minim sirkulasi udara agar kain kamu tetap bernafas, tuan produa. Nah, jadi ada 4 kebiasaan yang terlihat sepele tapi dampaknya sangat nyata pada keawetan warna baju putih dalam jangka yang panjang. So guys, jangan lagi lakukan ya Taman Produa, jangan lagi lakukan kegiatan yang harus kau perhatikan banget Taman Produa. Hindari lagi dan jangan diulangi lagi memakai baju saat deodoran belum kering sempurna. Yang kedua, membiarkan noda keringat menempel terlalu lama. Ketiga, mencampur baju putih dengan baju pakaian warna berwarna lain. Yang keempat, menyimpan pakaian di tempat yang lembab dan tertutup. Nah, menyimpan baju dengan pakaian tertutup itu juga gak boleh. Setidaknya Taman Produa kalau menyimpan pakaian juga, intinya tuh kamu harus tahu pakaian kamu benar-benar sudah kering total belum untuk menyimpan di lemari. Selain itu, hindari menumpuk pakaian terlalu padat di lemari, karena pakaian baju kamu juga, baik baju putih dan warna lain, butuh untuk bisa bernafas. Oke? Dengan sedikit perubahan rutinitas perawatannya, koleksi baju putih kamu bakal jamin akan tetap cerah dan tahan lama, kayak baju baru tapi udah lama gitu loh. Oke? Teman Produa Jambi, buat kamu gak berasa banget yang pastinya sore ceria aku udah berbagi informasi yang sangat luar biasa buat kalian. Dan beberapa langkah tadi bisa kamu lakukan Taman Produa untuk gaya hidup yang lebih sehat lagi. By the way Taman Produa, kami informasikan tepat di formasi 18.9 Lauksa Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Jangan lupa formasi 7 malam kita lanjut lagi untuk musik lecet belajar musik lecet ya MLC yang disiarkan oleh Produa Jakarta dan akan disiarkan oleh Produa seluruh Indonesia. Kita akan bergabung bersama dengan Produa Jakarta tepat di formasi 7 malam dan akan disiarkan oleh Produa seluruh Indonesia. Ada program siaran membahas tentang topik obrolan dan live perform bareng musisi. Selamat sore Indonesia dan tetap bersama Produa, teman terbaik kamu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: all up in my feelings.
1: Oke, Tampro 2 Jambi, sesaat lagi yang pastinya Tampro 2 kami informasikan di formasi 19 Suku Barat. Kita akan mendengarkan Musia Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta. So pastinya akan disiarkan langsung oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya Tampro 2 Jambi, kita akan mendengarkan informasi terkini, informasi terupdate Tampro 2 buat kalian ya. Yang pastinya Tampro 2 selamat malam Tuan Pro 2 buat kalian, jangan lupa mendapatkan informasi-informasi real terupdate melalui website rri.co.id. Kami informasikan buat teman terbaik Pro 2 Jambi, Tuan Pro 2, jangan lupa untuk mendapatkan selalu informasi real terupdate Tuan Pro 2, baik informasi lokal, nasional, dan internasional melalui website rri.co.id. Baik, masih dari Pro Jambi di 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi Tuan Pro 2. Ada Selena Sharma dengan lagunya yang termanis dari Pro 2 Jambi untuk kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman produser seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

90,9 MHz. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih dijaga malam nih, teman Pro 2. Wah, Gen Z maupun gen milenial ya. Ini sekarang lagi rame-ramenya menata karir. Sebenarnya Gen Z sekarang masih dalam masa kuliah ya. Ada juga yang masih, kalau yang masih SMA juga Gen Z ya. Tapi mereka nggak bisa dipungkirin ya. Mereka ada yang udah punya usaha sendiri. Ada juga yang kerja paruh waktu. Bukan yang di pemerintah ya. Tapi kerjanya tuh kayak siang, pagi sampai siang mereka pendidikan. Tapi dari sore sampai malamnya ada tuh yang mungkin jaga stand atau kerja di tempat lain gitu. Ada tuh yang kayak gitu ya. Tapi teman Pro 2 ngomong-ngomong tentang karir nih. Bisa jadi ya, kamu yang bosan saat ini, ada tanda kamu siap ganti karir. Bisa terasa jelasnya ketika pekerjaan yang dulu kamu nikmati, yang dulu tuh kamu nikmatin banget gitu ya, itu mulai kehilangan tantangan dan arah. Kamu tetap jalanin rutinitas, terus nggak lagi merasa berkembang atau benar-benar puas dengan apa yang dikerjain. Nah, teman Pro 2 di fase seperti ini, itu ya, itu biasanya muncul banyak pertanyaan dalam diri nih. Mulai dari, aku masih cocok nggak sih di sini? Hingga, apa ini yang aku inginkan ke depannya gitu? Wajar ya, kalau kamu mulai mempertimbangkan pindah kerja. Lebih tepatnya ganti karir ya. Karena setiap orang tuh memang punya fase untuk bertumbuh dan mencapai peluang baru. Di sini ada beberapa tanda ya, kamu tuh mungkin butuh nih ganti karir ya. Yang pertama, pekerjaan saat ini nggak lagi memberi ruang berkembang untuk berkembang gitu ya. Nah, teman Pro 2, ketika kamu merasa nggak lagi belajar hal baru di pekerjaan sekarang, rutinitas tuh terasa monoton aja gitu, dan tantangan yang dulu membuat kamu berkembang itu kini mulai ngilang gitu ya, atau kamu nggak pernah berkembang gitu. Dalam jangka panjang ya, kondisi ini tuh bisa membuat kamu tertinggal. Terutama ya, kalau misalnya bidang pekerjaan tuh terus berkembang dengan teknologi baru. Kalau misalnya perusahaan nggak mendukung peningkatan skill seperti data analistik dan lain-lain, AI ya, maka peluang kamu untuk maju itu bisa semakin terbatas, teman Pro 2. Terus nilai pribadi nggak lagi sejalan dengan perusahaan. Pekerjaan ini bukan hanya soal gaji aja, teman Pro 2, tetapi ya juga tentang nilai dan prinsip yang kamu pegang gitu. Ketika kamu mulai merasa nggak nyaman dengan cara perusahaan ngambil keputusan, ini bisa jadi tanda yang cukup serius. Misalnya nih, ketika transparansi mulai dipertanyakan atau etika kerja nggak lagi dijunjung tinggi, kamu akan merasa tertekan secara emosional dalam jangka panjang. Dan kondisi ini tuh nggak hanya melelahkan ya, tapi juga berisiko bagi reputasi profesional kamu. Tapi nggak hanya ini nih, tanda kamu siap ganti karir. Jangan abaikan sinyalnya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lebih dalam ya. Stay Pro 2 FM.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Nah, teman pro 28 tanda kamu siap ganti karir yang selanjutnya ya. Ngalamin burnout dan kesehatan mental yang terganggu. Stres ringan itu memang wajar dalam pekerjaan teman pro 2. Tapi ya, burnout yang berlangsung lama itu adalah sinyal bahaya. Kamu mungkin merasa lelah secara fisik, kehilangan motivasi, bahkan mulai nggak peduli dengan pekerjaan. Nah, selain itu, perasaan cemas atau nggak semangat setiap hari kerja itu bisa menjadi tanda bahwa kondisi ini tuh nggak lagi sehat ya. Kalau misalnya dibiarin, burnout ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan kualitas kerja kamu secara keseluruhan gitu ya. Itu bakal bisa berantakan. Semua target udah tercapai dan gak ada tantangan baru gitu. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, ada momen ya ketika kamu merasa udah mencapai semua target yang pernah ditetapkan, bukannya gak puas ya, justru kamu merasa udah memberikan kontribusi maksimal dan ingin mencoba hal baru. Dan dalam kondisi ini, bertahan ya terlalu lama, itu justru bisa membuat kamu kehilangan semangat. Dan ketika gak ada lagi hal yang membuat kamu excited gitu ya, itu bisa jadi tanda bahwa kamu siap melangkah ke tahap yang lebih tinggi teman pro 2. Kalau misalnya di pekerjaan kamu tuh gak ada tahap yang lebih tinggi, hanya gitu aja gitu, ya udah teman pro 2, itu tanda kamu siap untuk ganti karir. Jangan sampai kamu abaikan sinyalnya, karena kalau kamu gak ngabaikan gitu, nah ini bisa berpengaruh dari jangka panjangnya teman pro 2. Tapi ya jangan langsung resign aja sih, kamu harus cari dulu apakah benar gitu ya. Nanti cari link yang bisa membuat getaran yang dahulu ada itu kembali lagi gitu ya. Kalau ada baru, tapi kalau belum ada ya bertahan aja sih dulu ya. Terus muncul peluang yang lebih baik dan menjanjikan. Kalau misalnya ada ini, nah nanti kita bakal cerita ya, teman Pro 2 ya. Bakal cerita lagi. Stay Pro 2 FM.

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, teman Pro 2 FM masih dijaga malam. Tanda kamu siap ganti karir dan jangan sampai diabaikan ya. Yang terakhir tuh muncul peluang yang lebih baik dan menjanjikan. Kadang ya, peluang tuh datang tanpa direncanain. Seperti tawaran kerja dengan posisi lebih tinggi atau lingkungan kerja yang lebih sehat. Ya walaupun loyalitas itu penting, kamu tuh juga perlu nih realistis terhadap perkembangan diri sendiri. Kalau misalnya peluang tersebut memberikan benefit yang lebih baik, baik dari segi finansial maupun ya yang lain ya, gak ada alasan untuk mempertimbangkannya, apalagi terlalu lama. Terlalu lama bertahan di satu posisi itu justru bisa membatasi potensi kamu. Nah, teman Pro 2, memahami tanda kamu siap ganti karir itu bukan berarti kamu harus langsung ngambil keputusan secara terburu-buru ya. Justru ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam perjalanan profesional kamu ya. Itu sangat penting dan kamu harus bersemangat, teman Pro 2. Jadi kalau tanda-tanda ini udah muncul, peluang yang lebih baik dan menjanjikan, kayaknya kamu harus ambil deh, teman Pro 2. Karena ya kamu butuh ini, aku yakin kamu butuh ini, teman Pro 2. Kita semua butuh ini. Semoga aja di dalam waktu dekat ya, kita semuanya dapat nih peluang yang lebih baik dan menjanjikan itu, teman Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Nah, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Aku yakin deh setiap orang tuh pernah ngalamin bangun tidur di malam hari. Tepatnya di tengah malam ya. Kalau malam ini masih malam nih. Nah, terbangun sebentar di malam hari itu adalah bagian normal ya dari siklus tidur sebenarnya tuh. Namun ya, ketika hal itu terjadi lebih sering atau berlangsung lebih lama, efeknya itu dapat mulai terasa. Misalnya seperti mudah merasa ngantuk, suasana hati yang buruk, dan perasaan gak pernah benar-benar beristirahat. Nah, memahami dan mencari tahu apa sih yang terjadi ketika terbangun dalam membuka momen-momen tersebut lebih mudah untuk dipulihkan ya. Di sini aku kutip dari Beautynesia. Yang pertama nih, tips agar tidur mudah terbangun tengah malam, tips agar tidak mudah gitu ya. Kok kebalik-balik sih? Tips agar enggak mudah terbangun tengah malam, yang pertama tuh konsisten dengan jam tidur dan bangun. Salah satu cara paling sederhana tetapi sering sulit dilakuin tuh adalah konsisten dengan jam tidur dan jam bangun. Kedengarannya ya, ini memang biasa aja nih. Tapi kebiasaan ini itu sangat berpengaruh pada kualitas tidur dan kondisi tubuh secara keseluruhan loh, teman Pro 2. Tubuh manusia itu sebenarnya ya kayak memiliki jam biologis alami gitu ya. Kalau misalnya tidur dan bangun di waktu yang berubah-ubah setiap hari ini contohnya ya, tubuh kita itu bisa bingung gitu ya, nentuin kapan sih waktunya benar-benar beristirahat. Dan hal ini nih yang sering membuat tidur jadi gak nyenyak dan lebih mudah terbangun di tengah malam, teman Pro 2. Terus lakuin relaksasi juga tuh sebelum tidur. Sebenarnya semua manusia tuh melakukan relaksasi tanpa sadar. Entah itu hayalan, entah itu dengan natap apa gitu ya. Semuanya tuh gak mungkin ketemu kasur, blek, hilang. Enggak gitu ya. Pasti ada hal yang mungkin terpikirkan terlebih dahulu. Nah itu relaksasi itu, teman Pro 2. Tapi kita gak sadar, apa sih gitu. Nah, di waktu kita gak bisa tidur, ada hal nih yang mungkin di luar kebiasaan kita. Yang biasanya relaksasi, kita mikirin utang. Di tengah rutinitas yang padat ya, banyak orang langsung berpindah dari aktivitas sibuk ke tempat tidur tanpa memberi waktu untuk tubuh beristirahat secara berlahan misalnya. Misalnya masih bekerja sambil memegang laptop, bermain ponsel terlalu lama, atau memikirkan banyak hal sampai beberapa menit sebelum tidur. Dan hal seperti ini itu membuat otak tetap aktif sehingga ya tubuh tuh lebih mudah terbangun di malam hari itu, teman Pro 2. Jadi ya, kita kasih deh, kita berikan gitu diri kita waktu 60 hingga 90 menit untuk memasuki mode tidur dengan lakuin sesuatu yang menenangkan. Ya pasti bisa ya. Pastikan untuk menghindari layar, cahaya terang, dan percakapan yang menegangkan selama rutinitas relaksasi. Kalau misalnya kamu bilang, wah aku tidur harus ngelihat cahaya dulu tuh. Gimana ya? Ya mungkin bisa jadi tuh kebiasaan kamu, relaksasi kamu jadi hal kayak gitu tuh. Dan karena hal-hal ini, ya kamu memang relaksasinya kayak gitu, tapi tubuh kamu itu bakal tetap membutuhkan tempat tidur yang nyaman. Kayak misalnya pertumbuhan hormon kamu dengan cara mematikan lampu gitu ya. Jadi usahain ada apa namanya ya, kayak tombol on off lampu di sekitar kamu. Jadi ya, aku tuh kayak gitu, karena ada si kecil. Jadi si kecil tuh gak bisa tuh tidurnya, awal tidurnya pakai dimatiin lampu gitu ya. Jadi selalu namanya anak kecil mungkin ya, dia ketakutan gitu. Jadi akhirnya di waktu dia udah tidur, aku juga ngantuk nih. Tapi di waktu-waktu kemarin ya, aku selalu ketiduran di waktu lampunya nyala, teman Pro 2. Dan akhirnya ya paginya aku ngerasa ada aja yang kurang. Nah akhirnya aku punya inisiatif gitu ya, kayaknya tombol on off lampu ini ada di sekitaran aku deh. Kalau aku ngelihat dia udah tidur gitu ya, ya udah aku langsung tidur. Nah itu ada dua tuh ya. Ini adalah tips buat kamu yang punya pasangan, tapi kamunya bisa tidur relaksasinya di waktu lampunya mati. Ternyata pasangan kamunya cara relaksasinya apa? Di waktu natap cahaya. Nah ini bisa tuh. Kamu harus ngalah dikit gitu ya. Tombol on off-nya harus
ada di samping kamu tuh teman pro 2. Bisa deh ya pakai pakai inisiatif apa gitu, kasih kabel yang panjang. Ada tuh, sebenarnya ada tuh ya. Jadi aku simpan di tempat yang aku hanya tahu agar si kecil gak mainin gitu ya. Jadi tinggal on off aja tuh. Colokannya sebenarnya ada dua, tapi yang di aku ini yang kayak kopiannya gitu. Aku pencet itu pun bisa mati dan hidup lampunya teman pro 2. Dan berikan deh diri kamu 60 hingga 90 menit untuk memasuki mode tidur dengan melakukan sesuatu yang menenangkan. Pastikan untuk hindarin layar cahaya ya, karena mengirim sinyal kalau misalnya hal ini dapat kamu lakuin, itu bakal ngirim sinyal kebingungan ke otak dan membuat kamu tetap terjaga. Nah, untuk rutinitas relaksasi yang menenangkan, coba deh meredupkan lampu bagi aku ya. Melakukan peregangan atau membaca sesuatu yang ringan sekitar 1 atau setengah jam sebelum tidur, teman pro 2.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini
2: dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: saudara.
1: Teman Pro 2 FM, usah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hei, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan informasi yang pertama, yaitu jalur peredaran gelap narkotika lintas pulau kembali terkuak, di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Plus Sulawesi Barat mengungkap bahwa ribuan butir pil ekstasi atau ineks yang berhasil digagalkan di Kabupaten Polewali Mandar ataupun Polman berasal dari Provinsi Jambi. Peredaran antar pulau ini terendus setelah petugas melakukan operasi di salah satu kantor jasa pengiriman barang ataupun JNT di Polewali Mandar pada Jumat kemarin. Dan dalam operasi tersebut, petugas membekuk seorang pria berinisial S yang kedapatan menguasai paket kiriman berisi 1.400 butir ekstasi. PLT Kabid Berantas BNNP Sulbar Anto Junadi mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, barang haram tersebut dikirim dari luar Pulau Sulawesi, di mana pemanfaatan jasa pengiriman barang diduga menjadi modus pelaku untuk mengelabui petugas dari wilayah asal pengiriman di Sumatera hingga tiba di Sulawesi Barat. Meski dikirim dari jarak jauh, BNNP Sulbar berhasil mengidentifikasi dan menghadang barang tersebut tepat pada tersangka S hendak mengambilnya. Dan tentunya teman Pro 2, rincian barang bukti yang dikirim dari Jambi tersebut, ya diyakini 1.400 butir pil ekstasi ataupun ineks dengan berat neto 467.343 gram. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium narkotika di Badoka dengan nilai ekonomi ditaksir mencapai kisaran 800 juta rupiah, hampir 1 miliar rupiah. Dan masuknya narkoba dalam jumlah besar dari luar daerah ini memicu alarm kewaspadaan bagi otoritas setempat. Menanggapi realita bahwa Sulbar kini menjadi tujuan pasar narkotika lintas pulau, Anto Junardi mengimbau keras seluruh lapisan masyarakat untuk memperketat benteng pertahanan terkecil, yaitu keluarga. Saat ini BNNP Sulbar masih terus mendalami jaringan yang menghubungkan pengiriman di Jambi dengan penerima di Polewali Mandar guna memutus rantai peredaran tersebut secara total.

Itu Pam Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you.
0: Ya. Yeah.

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.